0: Ayeburi mwe ku murongo wa gatatu haravuga ngo itunga giwe ryari ntama ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu.
1: Urakoze cyane.
0: Ninka igihumbi zirima n'indogoba zivyara amajana atanu n'abahinda mu rugo benshi cyane. Nuko umuntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba.
1: Urakoze cyane. Muno uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape. Rero agape nurukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Nurukundo Imana idukunda itarobanuje amavuta itarobanuje kubutoni.

0: ibihumbi ndwi by'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yagukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rigatunga yarihawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yaguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamia ibihumbi bitatu,
0: ngo ningamia ibihumbi bitatu. Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yo guhezagira abantu nibemera yuko Imana ihezagira. Ariko muntu uri kuranyumviriza, Imana ishobora kuba yoguhezagira ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imituga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi bakiyumvira yuko umugwanizi ariwe ashobora kuba yohezagira. Bantu muriko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fidele yajya amafaranga yahawe n'umugwanizi. Shetani aja bariki peke yake, umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome
1: ninka igihumbi zirima,
0: ngo ninka ibihumbi zirima. Umurumva neza yuko runo rukundo agape n'urukundo Imana ishobora kuba yogukunda. Kristo cyangwa se Imana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibiboneka, imuhezagiza ingamiya, imuhezagiza n'inka zirima. Aha,
1: n'indogoba zivyara amajana atanu,
0: n'indogoba zivyara amajana atanu. Muntu uri kuranyumviriza, sinzi ibihe urimo, sinzi igihe, sinzi ibihe uri kuracamo. Ariko reka ndakubwire, Imana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibigaragara, imuhezagiza bino bintu, buno butunzi muriko murumva Yesu Kristo yahezagije Yobu bushobora kuba busumba agaciro aya mazu y'uyu munsi. Rero ndakubwira muntu uri kuranyumviriza, bino bintu Imana yahezagije Yobu bivanye n'urukundo agape Imana ishobora kuba yonaguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, nimba Imana ishobora kuba yaraguhezagiye, kuko n'ubundi isera neza yuko Imana igiye kuguhezagira, Yobu ibyo Imana yamuhezagije yabifashisha abandi. Komeza usome.
1: N'abahinda mu rugo benshi cyane,
0: ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yobu yarafise n'abahinda mu rugo. Ugerageje kuba wona bisigura, bisigura yuko Yobu muri icyo gihe yarafise abakozi benshi cyane. Haleluya. Yobu yarafise abahinda mu rugo, yarafise abakozi batandukanye. Bamwe yabakoresha mu bijyanye n'ibitungwa, abandi bakoresha mu bijyanye n'indimiro. Muntu uri kuranyumviriza, ndakubwira yuko Imana ubwayo irashobora kuguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, yaco muhereza agaciro umugwanizi iyo ubonye umuntu Imana yikundiye ubwiwe urukundo agape. Satani ntabwo ari we ahezagira. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo Yesu Kristo adukundisha urukundo agape.
1: Nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba.
0: Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ati ngo Yobu muri ako gacimbiri yari umugwiza tunga. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo nimba Yobu yari umugwiza tunga muri ako gacimbiri, bisigura yuko n'ubu Kristo aracyafise abantu yahezagije amafaranga, yahezagije ijambo, yahezagije ubutunzi. Ariko ijambo rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamufasha abantu. Aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi, menya kubifashisha abantu. menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba bahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo